0: Kai kenggong mai momang
1: Dibudi
0: atrai dul
1: Tiil
0: Masa ya pang apak toho.